Kamu sekarang naik tau sakang kaca kuici bongtan jagian. Saya jiran hwan do jihan mga takang tijan tai chani zwa bang tai anne tai anne.